0: nete gana kana kanini eva nyanya ndeke kabila itato tuna dagitari karo mwai
1: kufana antia no atidi ya thayo ketako kaduki mundu kana waka sungula watida kuatida tia asanta sana 0702966122 nitio kani dagitari na hari ha besa ni star 447 hash kenyone kana kuna do negere tu kana geroma kore tu mahote te besa negada wigwe besa ini